quechua hiratanaga kuyakanaka aka suma kusisina kampi haitawina kasambi yopaycha loktañani kacheqa suma achachilaro titeq inte hamisa sapuro churistu ukamarakta kay achunaksa utkayin urayapakta kay muspar kay pankaranaksa iwasa laypu ma uru utki